akumbaya, sekum, akumbaya, talana, akumbaya, moren, akumbaya, malana, akumbaya, sekum, akumbaya.

moren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, moren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, moren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, moren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, moren, akumbaya.